lanjut ini saya coveran ya, Arthur Hill sini Pak. Faham how di bandar ini sudah lini sudah lili punggul nanti hendak dibawa bersama doya ini saya coveran ya, Arthur Hill sini Pak. Minjut minjut ini minjut baru jual nanti minjut ini. Anjut nanti jodoh dekat aja sampai.

doa anu dipulukeun ku godot apa mana alfun hamari ba terputer putar salah hati ketubun aja enggak diperintah tuh itu sebab tuh baju mau di tan sampai cara kemarin atamu itu malah sama kamar dobat dan bukan terbalik saya garam beban hamil.